0: at Hits Unicom Radio. Di sana sudah ada kita lagi berbincang-bincang.
1: Betul, di mana Bapak tadi sempat berbincang-bincang bersama Osborn.
0: Oke.
1: Berbincang-bincang mengenai alam.
0: Oh, alam.
1: Bapak membahas gunung.
0: Oh, begitu.
1: Ya, ya, ya, betul sekali.
0: Oh, berarti semuanya bakalan bisa Bapak bahas ya?
1: Bisa lah, Bapak itu apa yang gak bisa Bapak bahas?
0: Oh iya benar dong.
1: Yang tidak bisa Bapak lakukan hanyalah mengecat langit dan menguras air laut.
0: Was, ya penting kita usahakan insya Allah ada hasil ya.
1: Nah itu dia, usaha dulu ya.
0: Baik, kalau begitu karena banyak sekali yang sudah berusaha menyelesaikan masalahnya dengan bertanya, izinkan saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya.
1: Monggo, monggo.
0: Di pagi hari ini ada Jainal. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Nak Jainal, luar biasa ya.
0: Izin bertanya Pak Dosen, untuk mendapatkan perhitungan matematika nilai peluang, apakah perlu punya orang dalam biar mendapatkan peluang itu? Mohon bantuannya Pak Dosen, terima kasih.
1: Baik, baik, baik. Ini kira-kira masuk ke kategori apa nak?
0: Office habit, Pak.
1: Office habit?
0: Betul. Memang habit kantor ini kadang selalu ada saja.
1: Iya,
0: iya, untuk mendapatkan peluang, ordal, ordal, ordal, ordal.
1: Betul. Banyak sekali ya yang sering curhat ke Bapak gitu ya. Mengenai kenapa sih banyaknya orang dalam di dalam orang?
0: Ah, di dalam ada orang itu segmen.
1: Oh, segmennya itu.
0: Iya, iya.
1: Kenapa ada banyak orang dalam di setiap kantor? Apakah itu salah atau benar, Pak? Jadi begini ya. Orang dalam itu pasti orang yang sudah ada di dalam kantor itu.
0: Oh iya, sudah pasti.
1: Ketika ada orang yang melamar, kenapa orang dalam sering mendahulukan orang yang dia kenal? Karena dia sangat kenal dan mengerti orang itu seperti apa.
0: Oh,
1: ya. Ketika sudah saling mengenal, pasti akan mudah didahulukan.
0: Betul, Pak.
1: Karena skill itu bisa sangat diasah ketika bekerja.
0: Saya setuju sekali.
1: Jangan dirimu merasa hebat dulu. Aku bisa ini. Kenapa aku gak masuk? Karena semuanya beradaptasi lagi. Sejago-jagonya dirimu ketika masuk ke suatu kantor atau tempat kerja baru, pasti dimulai dari nol lagi. Kamu harus bisa mengosongkan dulu gelasmu. Jangan angkuh dengan gelas yang sudah terisi.
0: Setuju, Pak.
1: Itu. Karena itu akan menimbulkan ketidaksukaan dari banyak orang. Dan tidak salah pun dirimu mempunyai orang dalam di dalam kantor.
0: Oh, jadi boleh-boleh saja ya?
1: Boleh-boleh saja, karena itu adalah... atas usaha...

0: investas.
1: Oh, iya.
0: Karena nanti ada balik modal. Gitu ya, walaupun harganya macam-macam ya.
1: Iya,
0: ada yang 10 juta, ada yang 30 juta. itulah.
1: Ya, ini ada Ivan tadi. Ivan merespons jawaban dari Bapak Dosen Agung.
0: Ya.
1: Gelas jenis apa ya, Pak, yang tadi Bapak bahas itu?
0: Gelas ya?
1: Iya.
0: Gelas jenis apa yang dipakai untuk kita bawa ke kantor?
1: Ya.
0: Jelas-jelas gelas tanpa gagang.
1: yang enggak ada telinga aja gitu ya.
0: Iya, itu dia. Kalau telinganya udah potong.
1: Oke.
0: Nah, itu tandanya orang yang bekerja keras.
1: Oh, jadi orang kalau senior. Kalau ke kantor bawa gelasnya gelas yang tanpa telinga saja ya. Karena di kantor kan dinding sudah banyak telinga.
0: Oh, betul. Ah, iya. Betul.
1: Mudah menyebar sekali ya.
0: Dan jangan pernah membawa gelas dengan foto orang nikahan.
1: Oh, jangan.
0: Apalagi orang sunat.
1: Ya itu malu ya.
0: Malu itu.
1: Di tengah-tengah tumbler Croc Cycle.
0: Iya.
1: Cuman punya Anda yang ada gambarnya ya.
0: Iya, happy weddingnya udah hilang lagi E-nya.
1: happy ding. Terima kasih ya.
0: Iya itu.
1: Ya, ya, nanti semoga bisa bertemu lagi dengan Bapak Dosen Agung juga saya Sdos Akri di waktu yang lain ya.
0: Betul sekali. Kalau begitu Bapak Dosen Agung izin.
1: Izin ya, saya izin. Juga pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di esok hari.
0: Di 3M.
1: Mencoba mengerti.
0: Mahasiswa.
2: Kids Unicom Radio. Kamu tahu Denny Sumargo? Tahu Deddy Corbuzier? Mereka itu podcaster. Kamu lagi dengerin Kanjar Kaisar dan Devan Rasyid.

0: menggunakan mata air alami.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Bandung, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps. Seharga Rp250.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Posuișei.
1: Canite mocavans.
2: Kanda kanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri gatanu akanyenyeri kabiri urwego wiyandikishe na ujya